na pa meji bra nya bra tena konya kasi esi otena si otabora la paz tabora la paz tabora ho ana wo chena meji bra tena konya kasi esi adosuko aye sumsum adjuma